0: Saati sponsoria SMG, spetsteknikis da danadgarebis umsghulesi importiori sakartveloshi.
1: Tbilisis droit 20 saatia.
0: SMG, zlieri teknika, zlieri partneri.